0: da padarya varya shi urto bagu bagu nji udhar dar to da padarya varya shi urto bagu bagu nji udhar dar to tujhi nakriya ch tal kar ji bas hal maj gullam baje pula
1: har pa
0: gullam baje pula maj gullam